0: bango jo weru kwa weekend.
1: Keze ka mono mono MC Mama Kim na araki agu na mashabiki jetu mono mono aturi betu na bonde manare ya bwa kiagu kaba keze ke mono mono mono mono mono sana. Nde adhikiriba nene mono mono kiagu. Kiagu te kuraja ne aturi betu na muanga andhia na kuo u bau que agulia turi betu mono mono no century mentira mpumete kuo une antubedarwa betu dikaira mono mono mono mono na imbendete sana sana nyendera ntombo bakinyira bonde ma ndiunga liunga na undene ndene ndene tomba kudhirwa tukia rangagia nkurukina bo lakini kirijonze kabisa ture ya mweka baigwe bake eze kete mono mono mono mono bea imwana ndaika mirongo eri na idhatu mbele kinyatu hitana mbele mono wampa mbe ndekanirie mbeche iji mpume marandone ingo kwele tende na chiri ngingiri idhatu kere antu mirongo ena na batano 0715 mwisho ne 532 nonele chia wetene dha kumi na ijere ya fote uju ungei 0769 ikadigia 804 nonele chiawe ja uju wageretia maita jata antatu kwenu uju ungeo geretia maita jana 0724 ikadigia 307 inone tembe cha chiawe mshindiro mwenene ntio mboba kwa etabonde mudhikirio kwenu ntoba dhana ndina mugeni alitua orawo mbukire na chiringi ngiri mirongo ena 40,000 idha inere dha kumi na ijere alitwa Samson Mutembei. Samson Mutembei namba ya kui 07 iko wapi 0721 ekaligia na 235 0721 ekaligia na 235 Samson Mutembei onwe mushindi mudhikirio kwa dha 10 na ijiri baba ngutangaza badhe muiji iba dha 10 na ijiri barabara okereka taitiri kugeria mbati yao na ninge nebagunikite na mbecha now dha ito kuaria kuma dhe muiji chiedhe mwa ndaika 24 mwanka dhaijiri cherukiri idonke dhiru angitu mairi ya shindi bau bangi tuanya tuwa otu reaja na nenkeri tuanya tuwa antu 60 antu mirongwe tantatu baeju kia chiringi ngiri idhatu moshindura mwenene na we ombu kena chiringi ngiri 50 antu bakumbere wa kwerika na ibauga murori gao tuangara tania ndi uga atri kwena antu 60 nenkeri tuanya tuwa waja ntije ibau 1, 2, 3, 4, 5 antu 60 tuanya tuwa otu reaja. Ngirini idhatu. Lakini mshindi umwe, kaboks kare ya mtu waka arugura abadike. Akombuka na chiringi ngiri 50 wenka.